Ushi hulu, undata ushi hulu. Re sevalle ke belot, birtu kani esvaleta, meme lemotu gdelat.